0: Ya, semua lepas ke sagu. Minta bayi daripada bayi tu. Saat ni kat apa-apa, kat apa. Aku ambil sejur alur selagu kat apa. Ha, boleh start pagi. Ha, 7-7 orang pun nak ruangnya. Saya ikut tu itu. Ha, sebelum waktu tu, kat apa aku carilah. Aku sebut tu, kush-kush hotahir. Sedap bunyi kush-kush hotahir tu. Aku sebesar ni mayu pada bayi duduk dengan aku ambil kat apa. Kush-kush hotahir tu dengan sok modoh katanya. Tak apalah, walau bagaimanapun. Kita sama-sama tu. Kita ikuti pada hari ini tu. Sepatu dua kata, mana-mana sama. Kita nak jadi jaya-jaya lah dah pada hari ini saya mengatu. Dalam keadaan kejayaan gapo semua tu, boleh kita mari sama-sama kecik kira dah. Ini penting sekali. Ada panggilan pun nak ruangnya mari ni. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, apa khabar tu? Ha?
1: Ada.
0: Yo, lagu gapo tu?
1: Ikut
0: ada gapo cinta sepi setanda pisah ni? Ha. Yo, nak cucu ke siapa tu? Cucu
1: ke baja, cucu ke bayu, cucu ke berapa lah.
0: Yo, terima kasih. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, siapa mari dah pemenang ruangnya. Dah sama-sama ikuti. Kak apa pusing putar ke mana cari tak jumpa dah ni. Mari tak ikuti. Mari dah ni. Tak ada pisah minta mari tak ikuti. Sama-sama pemenang ruangnya.

biasa-biasa terdengar lagu ini dengan kata be sob habe ho sungguh ha buket tu cita standar pise kata deh. Adik saya apa saya? Ah buket adik saya besoge. Kalau kata adik saya apa saya tu pun kena dah. Dan adik saya besoge nanya lah ke adik-adik pula dah tu semnga. Pula-pula lagu tu nanti dulu lah. Mitok selagu-selagu lepas gedah pasar tu saat ni basar. Lepas tu lagi tu siapa pula kau mari kau ngidah lah. Nanti kau pernah ngidah dulu. Ana makan selalu tak ada dah. Lagu mana pula ni lepas dengan kau dia mengenal. Lepas kita tengok tempat-tempat beli-beli boh kayu tempat-tempat bersengir banyak sekarang tu kata tu. Ada main-main ke naga pula dah kodok dah. Ha, berehat lah pula wak duit pula kapanya katanya. Habis parok dengan kong dia mengenarawang ni ni. Habis gapo hati apa dia benda tu. Ha, kata bukan habis dalam keramaya kat apa. Ke mana bukan habis dalam keramaya. Ah ha, dia mari naro kata-kata tempat lah kat apa. Tempat jalan dia banyak tu. Di mana hati tempat jalan banyak tu. Ha, bukan tempat saja katanya. Ha, mana kak pernah tahu hati. Ada hata-hata lagu mari. Terima kasih semua tu. Masya Allah katanya mari pula dah tu. Ha, mari. Ha, Saifu dah agak pemenat ruangnya. Yang dihormati semua tu. Siapa tu boleh mari saat ni lagu gapo kan hati. Ha, sakit. Tak ada luka. Oh, payah cerita ni dah. Sakit tak ada luka payah tu. Lepas tu peminat orang yang dihormati semua orang yang dengar kapa untuk bunyi kata boleh bak konco buat dah orang kat apa tu. Thai plus Thai cuy Thai apa pula dah duduk mari kat ajar kata lama orang dekat apa aku ingat kau ajar dah. Kali ingat kau kat ajar kata tak payah ingat kau kat ajar so setepat dia tunggu ha. Lagu lah mari dari ruangan ni lagu kat ajar lagu ke apa tu. Kak Jah tutup nak rindu. Oh, rindu di mana pun dah kat apa. Cari-cari payah-payah rindu-rindu pula dah ni. Ujian-ujian dah mungkin motong tak rindu mana dah. Tapi kalau duduk kedai ni boleh rindu lagi. Motong pun rindu kumbi ketah lah. Pula dah ujian-ujian gini enggak. Ujian tak boleh motong setah ujian. Oh, gaduh beramat dengan ujian. Motong pukul 4, ujian pukul 5 pula dah. Kalau motong pukul 5, tak ujian dah pukul ni. Kak Jah ikut tim dengan lagu rindu serindu-rindunya lah. Kak Jah rapat dengan radio. Kata radio punah bunyi. Gitu ngamuh mau nak dekat-dekat tu. Atau tepi-tepi mobil pasal atik radio tu. Bukan dengar rindu serindu-rindunya. Mari kita.

0: Ya, saya mengenai kisah Kak Joh ni. Kak Joh telefon saya saat ni. Kak Abah gati dah boleh tahu. Dia kata, Kak Joh tu sehat. Kemarin ni, kata tak siapa mari lah mengaji. Tubik mengaji pukul 12. Dah kata, oh. Saat ni hari ni tak ada pergi mengaji. Peladuh. Tak ada pergi mengaji. Kau mengajar lah Kak Joh. Dah mengajar ni masa dia dah tugas kita. Terima kasih semua saya ikut di ruangnya jalanan masra sama-sama dengan Kak Pahri ni tu. Ada ni minit akhir tu nak pergi ke mana pula satu tu. Nak pergi ke India aku, nak pergi tempat kita ko. Adik-adik aduh-aduh. Masa pedih-pedih pula dah ni. Assalamualaikum. Ya, siapa ni? Ya, bunyi bengak-bengak tu siapa tu? Ya.
1: Aku baca berita, Pak.
0: Ya, siapa je berita? Pak Do tadi. Pak Do.
1: Pukul 12
0: Pak Do gini. Ha. Tadi jumpa Pak Do. Pak Do. Ha, Pak Do mari tadi. Siapa ni kecek apa ni? Siapa ni? Yo. Minta lagu. Lagu gapa ni dengar? Lagu gapo ha?
1: Sakit nak mati.
0: Letih nak mati. Ya.
1: Sakit nak mati lah.
0: Nak tuju siapa tu?
1: Ya.
0: Nak tuju siapa tu? Tu aku horor dia sikit. Nak tuju kat siapa lagu? Ha, nak tuju siapa?
1: Letih nak mati pun nama Tuhan lah.
0: Ya. Letih nak mati. Cuma jabi ya. Ha, ada dah ni. Nak tuju siapa tu? Nak tuju ke? Ya. Ha, nak tuju ke siapa? Siapa kecik angkat apa ni? Kak perut kecik siapa ni? Ya, terima kasih dah gak pasal dengan mana sini. Cumuk dah, mari kita ikuti sama-sama melalui radio surat dua. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Lepas tu masa ada 4 minit akhiran ni, letih nak ngatik cumuk lah. Undur diri selalu. Terima kasih semua sudah punya. Selamat terhibur. Selamat jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat mengah pukul 12 tengah hari, siapa giliran pada siapa mari siapa mengah deh. Hari ini mai jumpa dengan siapa mengah hari Rabu deh. Hari Rabu hari ini tepat 23. 23 kan jayun 2,569 bersama dengan sebelah hari bulan Rabiul Akhir 1,448 Hijriah. Pada solat dia kok Zuhur hari ni pukul 12.09 Asar 3.17 Maghrib ni 11 Isyak 7.16 Subuh pukul 4.51 Suruk pukul 4 dan waktu duha pukul 32 pagi esok. Ni dia waktu solah waktu semaya hari ni deh. Jadi Zuhur kita hari ni pukul 12.09 saja dah kau. Tak sapa pukul 12.10 mai 10 dah hari ni 9 turun 12.09 dah kau deh. Bagi ibu bapa kita hok duk tunggu-tunggu nak nanti waktu Zuhur ke terkadang deh molo gak gaduh nak buat. Waktu wak ning deh. Tengah hari ni cuba boleh nak wi lepas semaya Zuhur dulu. Gak tunggu-tunggu nanti waktu Zuhur dia kau deh. Apa ni waktu Zuhur pukul 12.09 saja dah kau tunggu stah. Nah, masuk waktu kalau kita lorak gak bolehlah semaya dulunya dia akak dak. Pas ni cuaca. Lagu mana dekat kada cuaca deh. Meko miko pihak sonoco sampai pingat deh dah pada baca dah kemarin deh. Jak hari ni sampai 47 ni kata hujan nak ada dek akak. Nak ada nak marilah, nak mari banyak sikit eh. Aduk mari sok modo semalam pun mari naga ni. Tapi mari tak banyak. Duk asu-asu dulu. Boleh jadi hari ni ke esok ke nak mari banyak dah akak deh. Kita main cuaca hari ni lah, macam mana. Ramal cuaca pada hari Rabu 23 kan Jayun 2,059. Mula pada jam pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Kada air udara 24J kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan rata-rata. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting merosum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Serta sekarang ni katanya lorong merosum lalu ke bahagian tengah dan bahagian timur. Masuk jadi tekanan udara rendah kuat. Nah, kawasan Laut Cina selatan tengah. Gak kepada dek kakak duduk kawasan bahaya haralah hati-hati bingat-bingat dari ribut peti dari hujan lebat. Dah, bagi kaum nilai pun haralah bingat-bingat elohlah kawasan tempat ada ribut peti. Kemudian katanya semasa esok. Tulis mai esok ni 24 sampai 27 kan Jayun. Katanya merosum barat daya meliputi Laut Andaman, negeri Thai dan Teluk Thai kuat dia kau serta tekanan udara rendah pun kuat. Di kawasan patah negeri Vietnam sebelah atas. Akib gerak masuk mari meliputi bahagian timur laut sebelah bawah. Bahagian timur dan bahagian tengah. Wakwi menyentuh terhadap bahagian selatan kita. Menyentuh bahagian selatan kita. Dia akak ni. Bahagian selatan sebelah patah timur sebelah atas. Betul lagu mana nak wi bagi selatan sebelah patah timur blok tah tu ada hujan rata-rata dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Tu dia. Adapun gelombang kawasan Teluk Thai sebelah atas tu pun kuat juga. Deh, kawasan tempat ada ribut peti tu gelombang tinggi lebih pada 3 mic. Tu dia. Bahagian selatan sebelah patah timur kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10% dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ambil di cawat surat tani ke atas angin barat selaju 15 hingga 35 km 1J di laut gelombang 1 sampai 2 mic kawasan pak dari bukti gelombang lebih pada 2 mic. Ambil di cawat nokon tita merak turun mari angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1J di laut gelombang 1 sampai 2 mic tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mic. Bagi selatan sebelah patah barat kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ambil di cawak Phuket ke atas
Angin barat selaju 15 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 1 sampai 2 mek, tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mek. Adapun ambil di cawat kerbi turun mari, angin barat daya selaju 15 hingga 30 km satu je. Di laut gelombang 1 mek, tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mek. Cawat standing diagak kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dia ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa meng, nocik, jaring, penarik, dia apa saiburi. Angin barat angin barat laut selaju 15 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 1 sampai 2 mek, tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mek. Jaka kata suhu tinggi sekali 32 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 11 minit petang. Esok matahari tubik pukul 4 minit pagi. Cawak jalan di akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Pekabang, Jahat, Tantu, Dek apa betong. Angin barat daya, angin barat laut angin barat laut selaju 15 hingga 35 km satu je. Jaka kata suhu tinggi sekali 32 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 11 minit petang. Esok matahari tubik pukul 4 minit pagi. Cawak naro di akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa resok sisa kon cenek dek apa sukirin. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 1 sampai 2 mek, tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mek. Jaka kata suhu tinggi sekali 32 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 9 minit petang. Esok matahari tubik pukul 2 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 3.4 minit dini hari. Esok boleh naik pukul 4.24 minit petang. Esok air pasir pukul 43 minit pagi dan pukul 7.5 minit malam. Esok air surut pukul 2.3 minit petang. Ni dia cuaca dia kat deh. Hujan nak kemari dah lah dia kat ni. Hari ni 90%. Tadi jalan naro kemari 40 ya. Hari ni kom nambah. Kau banyak sikit lah dia kat deh. Kawasan tempat hujan banyak tu. Adik kau hok duk kawasan tu agaklah hati-hati bingat-bingat deh. Untuk selamat dia kat. Tu boleh gak hujan mari tak sering menyetuh lah terhadap dia kakak deh. Apa saja pun. Tapi dia tak ada buat lari gak hujan mari cepat gak. Tak ada kira. Sebab tu hok duk tahu dah. Dia hujan mari gak dengan lebat tetap-tetap kita tak ada kira sipes-sipes lalu. Tak usah duk tunggu nanti gapo lagi dia kakak deh. Pas ni kita punya kabar selalu dia kakak. Mula-mula sekali hari ni katanya pihak cawat naro kita wilapur yang mari tetap dengan apa ni tepat-tepat apa tepat-tepat buat ibadat mudah tu deh. Tepat-tepat buat ibadat bagi tiap-tiap agama dalam kawasan cawat nau kita ni hok mana nak duit utnun hok mana nak minta duit utnun beki apa tepat-tepat buat ibadat deh. Segera gi apa minta lah mudah tu gi minta duit batu wei ataupun duit utnun ni untuk nak meki tempat buat ibadat tempat kita. Jauh masa kita minta ni sejak pada hari ni siapa 20 tu lakum 2599 dia akak deh. Jadi katanya pihak naik utit inkel selaku watanatam cawat naro dia kata pihak pejabat watanatam ataupun pejabat budaya cawat naro siapa beritahu kepada tiap-tiap tempat-tempat buat ibadat lah dalam kawasan cawat naro tak kira tempat buat ibadat agama Islam kita masjid kata dia apa ni kalau Chris boat dia panggil boat Chris dia juga kalau Hindu ke apa pun deh orang agama Hindu dia juga Pram deh dia juga agama Sikh deh agama Sikh
hok mano tu cuk tabian miko une-une negara Thai kita. Kama dia tempat-tempat ibadat tersebut ni bagi tiap-tiap agama lah. Ha, sekiranya nak ke duit unun hok kaja eya unun deh ya bui ke masjid ke bot ke apa hok hok minta tu untuk nak beki. Ah ha, untuk nak beki bukan untuk buat masjid besar-besar dak. Nak beki tempat buat ibadah hok ada dah tapi kalau ada rusak lagu mana deh. Ha, ada tiris misalnya ada tiris ataupun kolah. Kalau Pak Mi Esmaye, kalau orang Islam kita kat masjid dah. Kalau Pak Esmaye kau bocor ke lagu mana, pahit-pahit ke apa, usah-usah. Ha. Kalau nak duit utnun untuk beki ni, boleh lah dia akal ni. Ha, boleh dia akal dah. Pas dia kata, we pray kepada adik kakak lah leh. Orang yang duduk cara masjid atau orang duduk cara buk. Kalau sana apa, orang Chris dah. Ha, pas Hindu perang pun kat tempat-tempat ibadat demo tu deh. Ha, kalau nak kau, ha, segera minta dek akak. Ha, minta buat surat lah deh. Ha, buat surat. Nak minta duit utnun ni dek akak. Ha, dengan dia buka peluang, minta duit utnun ni sejak pada hari ni siapa 20 tu lakum 2,569. Kat media nak tulis tu, nak ambil kertas mana nak tulis tu, nak minta duit unun tu. Ni dia kata boleh download. Boleh nak download beb camcorder ataupun kertas tu lah deh. Bila ada beb camcorder tu, download beb camcorder dan juga yun ikasan sejak pada hari ni siapa 20 tu lakum 2,569. Ya ya gitu ya diakak deh. Kalau nak tahu kenyataan lagi bolehlah bubung tanya di pejabat kebudayaan Cawak Naro deh. Nombor telefon 073-511-50 ataupun 01-491-3001 dah akak dah. Ni dia siapa kita tahu. Pah bagi orang hok nak minta duit unun ni kena ada buat tanda air tak lah dah akak dah. Nah, misalnya kata kita masjid lah. Kita masjid dan masjid yang mana nak duit batu air unun hok kaja air nak buih ni. Nah, kalau nak kau segera-segera lah di buih watak ikasan dah. Dengan dia ada tu dan tanda-tanda air tu dan gambar katik. Seperti itu gambar tempat kita nak beki masjid kita tu mana, di koloh ko ataupun di selore ko ataupun di tangga ko. Dah dia nak gambar katik dah kok. Pak kena ambil surat dah, surat masjid tu katik dah. Tamnau tabian sasana setan dah. Yang kita buat hok mikut undang-undang kau dah, ya ada surat lah deh, tabian deh, ada tabian tak ikasan lah tata deh. Pak Yusuf kita tu pukul harga katik hok kita nak beki tu. Harga dalam banyak mana 10 ribu ke 20 ribu ke tak lah gitu deh akak deh. Walau bagaimanapun nak tahu kenyataan bubung di Jabat Budaya Cawak Naro pada sebut dah sana deh. Pak kabar estunya pula ni. Ni dah. Tak apa nago kita lagi dek akak deh. Berita siapa mari berkenaan dengan budak sekolah Kelahi dek akak ni di sekolah Pekbung. Bukan sekolah Pekbung, sekolah baca. Maaf deh. Sekolah Pekbung suku deh, baca suku. Katanya pihak Raja Negeri Cawak Naro segera suruh mengikut. Suruh duk ikuti lah apa kih hok budak sekolah baloh dek akak. Budak sekolah duk baloh dalam sekolah. Budak-budak si baloh dia di apa ni gocoh lah supaya duk berlaku sekolah pak-pak lain tu dek akak deh. Ni berita ni sekolah pak kita sendiri deh. Sekolah bacok ni dek akak. Sekolah bacok. Berlaku budak sekolah tu Kelahi lah dek akak deh. Kamu dia tubik dalam warta wesa sosial lah dek akak ni. Nah, kau pua pun tengok tahu lah dek akak deh. Segera pua segera deh ikuti ataupun uka masa Allah hok berlaku ni. Serta usul tanya lagu mana kejadian berlaku budak sekolah di sekolah bacok dek akak. Jadi naik pun cuai hom jam je Raja Negeri Cawak Naro ikuti tengoklah dalam komun ikuti tengok dalam social law ni lah dia akak dah dalam sangkum online ni berkenaan dengan kejadian kepanasan di antara budak sekolah bacok.
Kalau baca ni kalau matium dah kau deh. Kalau baca cawat naro dengan dia puan apa bubung dengan satikan cangwa dan juga ketua sedadu putaun cangwa deh suruh gi peso lah hakikat yang sebenar dia berlaku. Hakikat yang sebenar dia berlaku budak sekolah Kelahi tu dah kau. Serta puas suruh ukar. Suruh segera ukar masalah dengan cepat. Dengan cepat dah kau. Dengan mengambil kepentingan terhadap mengambil kepentingan hak keselamatan deh hak. Hak dan juga jiwa hak budak-budak sekolah. Kena we penting belakang tu dah kau tu. Jiwa budak sekolah pun deh. Holah, nampak lagu mana tok tim menyentuh. Menyentuh banyak sekali dek akak dek. Kena tahu cara, we pandai cara lah, tahu. Kamu dia data, deh dari data kejadian sekolah pebung ni deh, kejadian budak sekolah lahi gocoh lagu mana. Berita main gini ya dek akak. Pada pun ada tengok tahu asal lagu mana berlaku dek akak dek. Ini main lagu ni selalu ya tu budak sekolah. Sekolah tu dia mau balau lah tu deh, balau gocoh itulah deh. Kamu dia telah mana berlaku kejadian ni sekolah diri pun deh. Ukar masalah dah lah. Dari pihak sekolah baca sendiri tu ya ada orang cara ukar masalah serta menjalankan ambil kesalahan mengikut peraturan kemudian pelajaran terhadap budak sekolah hok berlaku tu. Hok budak sekolah hok berlaku gocoh ke lagu mana tak ada oyak pun cuma oyak hok berlaku dah dia akak berlaku lagu mana deh. Ambil kesalahan si dah lah dia akak tu katanya pada tempat 18 kan Yayun 2019 terlepas sekolah tu becung becung sorak lah untuk ungkap masalah tersebut ni dengan dia pihak sekolah baca ni jepuk pada ibu bapa tiap-tiap pihak ibu mokpok lah tata. Ibu bapa tiap-tiap pihak tak kira budak sekolah hok kena gocoh misalnya tu gocoh ke apa tahu deh budak sekolah hok kena buat tu hok kena buat dan juga budak sekolah orang hok buat tu mari becau pah canatis dadu dadu putang baca deh pemimpin cumcun pemimpin kapung tak deh bela kawas itu tu deh mari becau tanya hakikat yang sebenar deh lagu mana boleh berlaku budak Kelahi ni. Boleh jadi blok Kelahi berlaku blok Kelahi ni orang hok hok kena buat tu boleh jadi kena teruk jugalah tata deh. Kalau tak teruk tak ada tubik berita sosial berapa tahun ni deh. Gak becung tu mari so kira lah nak lagu mana. Bagi pusi hai dengan orang buat. Orang hok kena mudah-mudah tak orang hok kena buat dengan orang buat tu. Budak sama budak pun pandai ibu bapa main duk clear. Kerana budak sekolah baca ni kalau budak lagi lah kalau mati jom dia ada akak deh. Kamu dia pihak ibu bapa budak sekolah hok kena buat tu. Ibu bapa budak sekolah hok kena buat tu dia sorak sama keluarga dia lah. Nak hadu ke tak sih hadu. Kamu dia pihak sekolah baca sini pun ia tak ada sekat ke apa ikutlah mikut hak-hak dek mikut demo mikut orang tua sendiri orang tua nak mengadu ke nak minta ke apa nak mengadu nak, ataupun nak minta suruh pubak anak dia hak sakit ke lagu mana dengan ibu bapa sendiri dengan tanda mengadu ke deh ikutlah tu pihak sekolah ni tak sekat lah taulah tu orang tua hok budak kena buat tu, nak mengadu pun tak apa tak si mengadu pun tak apa kalau tak si pandai kau kira dengan orang tua hok orang buat ni orang tua sebelah buat ni lagu mana deh nak minta duit ke dan sebanyak koda mana lagu mana deh kira lah kira Nah, walau bagaimanapun pihak raja dengan cawat naro suruh tunjuk kerja yang bersakup pak tu kira-kira tu we are day dah tau we are day serta kira-kira pun kena ingat budak atik ingat perasaan budak atik dah akak deh kerana budak dah akak deh kakut teruk-teruk menyentuh kau bimai takut pesan lain pula dah akak puan kata kena apa carukan masalah pun we boleh rata-rata lah sama rata dek akak dek sama rata orang kena buat orang buat tepung dah tu boleh kata tu we menyentuh
menjadi masuk lepsa tu ada tu deh. Kira boleh wi, tapi kena wi adil lah. Kalau orang hok kena buat tu lagu mana deh. Orang hok buat tu kena bayar lagu mana ha. Tot mikuk kira mikuk kira dia akan bime. So to cari jale jangan wi berlaku kejadian macam ni pula di sekolah tu dia akan. Sekodan ni lah dia akan deh. Ada boleh membuat berita mari sekolah tahun ni. Jadi berlaku lagu mana-mana hari dah boleh ada ni. Bercung dua ibu bapa tu pun 418 dah boleh ni. Berlaku belum pada tu lagi. Pah berita buat dah hari ni jadi akak. Naik-naik berita hok puas suruh clear dah. Boleh jadi kejadian teruk juga apa nanti pada tanya orang di bacok tu dia akak boleh jadi orang dalai tahulah. Eh lagu mana kejadiannya. Pah ni kabar baik bagi adik kakak kita semua hok duk tunggu-tunggu deh berkenaan dengan apa ni bad pacarat dan juga Thai Choi Thai Plus. Kemarin becung dah lah adik kakak deh pihak komandan menteri itu becung anumat dah. Duit Thai Thai Choi Thai Plus boleh pula adik kakak deh. Kepada adik kakak bad sawadikan hegrat dan juga Thai Choi Thai Plus 40-40 adik kakak. Boleh guna sebulan lagi lah adik akak ni. Deh. Gak katanya pihak kedai-kedai kawasan cawak nak rotan jalan dan juga kawasan lain-lain pun pada saya kata tuan kedai tu mujum dah lah. Kerana dia ada kerongkan Thai Choi Thai Plus bak bacara tambah boleh lagi 1,000 seperti biasa ni orang masuk kedai dia belanja boleh sepa boleh pengen boleh kemarin lagi lah. Boleh banyak lagi. Kedai-kedai makin ni, kedai-kedai jual barang-barang locek gapo tu pun, deh. Orang ramalah. Nah, walaupun dia kata walaupun kaya AW boleh pun alhamdulillah dah. Doa gano deh belanja tak ada apa ni modal tak ada. Supaya kita ada modal tak ada. Deh, orang main tak kerok misal tak kerok. Kau dah skop 2 kop pun boleh beli kau dah pun tak apa dah. Dah kalau ada modal banyak 10-20 deh. Pandai pun kalau kerja Apple just kau dah ni boleh beli tangan dia. Tak apa dah. Deh kita sebagai rakyat ni terima kasih dah pada pihak kerja walaupun boleh. Deh. Tentu dah lah. Bahawa ni tak ada tentu lagi duk kecek sekira saja ya. Dah boleh tak boleh kemarin ni pihak kemarin menteri becung sorak. Boleh sungguh dah boleh dah lah dek akak deh. Bagi bab acara pun boleh 1,000 boleh tu lakum ni. Boleh 1,000 boleh tu lakum. Bagi orang Thai Choi Thai Plus pun boleh 1,000 deh. 1,000 lagi. Bah Thai Choi Thai Plus tu boleh guna 2 bulan. Maksudnya we masuk 2 bulan. Tu lah siapa persetika. Deh bagi Thai Choi Thai Plus 1,000 kot ni boleh guna 2 bulan. Adapun bagi bab acara tu sebulan ya. Dah boleh guna sebulan ya buat acara deh. Boleh tu lah jawab 41 siapa 430 lah tata deh. Boleh tu sama banyak. Sama banyak yo deh. Ada atau Thai Choi Thai Plus boleh banyak 2,000 buat acara boleh 1,000 bisa dak. Sama banyak ya deh. Kau cuma Thai Choi Thai Plus tu dia we masuk 2 bulan. We masuk 2 bulan. Kalau orang belanja deh. 5,000 lebih ya. Buat Thai Choi Thai Plus pun 1,000 ya suruh belanja tak lebih ada 200 kot sehari ya deh ya suruh belanja 200 kot sehari gak 1,000 5 hari deh kalau hari-hari gak paling ya we perlu panye sapar 2 bulan seolah tu bulan tu ular kita tak mau belanja lagi pun tak apalah nanti belanja bulan percika ni hok Thai Choi Thai Plus ada pun hok buat acara tu sebulan ya lah dan ada moto boleh pun 41 habis lah. Saat tak ketua apa-apa 30 tu lah kali 41 tu habis sekali gue ya. Tak ada gapo lah tu tu deh. Alhamdulillah deh. Pihak kerja we lagi sebulan dah kau. Sebenarnya kongkan ni habis bulan ni dah. Bulan kerja ni habis dah lah. Tapi wate modak ada sikit lagi memang pisah nak tolong adik kakak kita susah juga. Apa we pula semula lagi salah gitu dia akak deh. Pastunya pula ni mana kita gitan ni dulu dia akak sikit deh.
Taning ni katanya becung wak persiap pe nak menyambut ketiba Duli Yang Maha Mulia Seri Maharaja. Katanya raja nak mari taning ke dek akak ni. Lah raja nak mari ni becung dulu lah dek akak. Neh, nak sambut raja ni. Raja nak mari wak apa weh. Katanya naik ni Anwar Sulaiman. Naik tu sementeri mentaning. Dia serah kepada naik Kum Chin. Naik Kum It. Kum It. Naik Kum It Jantong. Belak tu sebab mentaning. Jadi pengurusi dari acara becung. Wak persiapan. Nak menyambut ketiba Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja dan Raja Permaisuri. Peluai baik. Begini raja ni nak menjadi pengurusi dari acara Bui Piala. Piala ataupun bui hadiah kepada mereka hok benih petaning baca Quran. Kori ni lah. Petaning baca Quran dah kau. Raja nak mari bui hadiah lah kepada orang hok benih petaning baca Quran. Pekak Nagago. Deh, kali yang ke-19 tahun 2019. Kamu dia ketetap pe raja nak mari ni bila? Pada hari Sabtu 10 tu lakum 2019 di Masjid Tengah Cawak Taning. Di Masjid Besar Cawak Taning itulah. Kita tahu dah dah tiap-tiap tahun. Raja mari menyampaikan hadiah bagi kori-kori ah. Deh, hok boleh nombor satu dek akak deh. Kemudian kemarin ni Cawak Taning becung lah dek akak deh. Becung maksudnya apa yang nak menyambut raja ni di bilik becung Payah Intira 1 Pejabat Seban Mereng Taning dek akak. Dengan ada pihak ketua unit kerja kerja pegawai cadang yang bersakup pauk deh. Sama-sama lah becung sorak deh wak perancengnya. Dia tetap cara-cara nak menyambut raja ni. Apa we tanggungjawab kepada tiap-tiap unit kerja dek tiap-tiap yang bahagian tu dek cara bahagian mana bahagian mana untuk menyambut raja ni supaya cara menyambut raja mari di tadi kali ni tu jadi dengan sempurna baik lah sumprakian dek selamat dek akak. Akhir sekali berita luar dek akak dek berita luar ni kita gidi mana Iran. Iran Amerika dek akak dek. Katanya baru sekali ni pihak Iran. Pihak Iran ni katanya sedia nak buka lorong Hormuz dek akak. Dapat persiapan segera nak buka lorong Hormuz dalam masa 7 hari. Sekiranya Amerika tu kurang duk teke apa? Kurang teke tahan Iran tu. Mereka kata kut dan. Lut reng kut dan. Deh. Dia terlalu Amerika tu. Kure ke giduk teke, giduk sere. Iran. Iran nak buka lorong homo. Dalam masa seminggu. Deh. Jadi, kemarin ni katanya pihak Iran. Iran berpindah kata Iran nak buka lorong Hormuz dalam masa 7 hari. Sekiranya pihak Amerika tu beradu tekan di segi tentera dan juga suruh dan juga batal hok apa hok duk apa dia panggil duk keliling duk jaga di lorong Hormuz tak habis tolong duk keliling kawasan laut Iran tak sewi Iran tu pergi ke mana tolong hata. Dah duk lom tu. Duk lom kale hok Iran. Gak je suruh. Apa ambil tang Amerika hok duk sekak lah. Hok duk likung Iran tu. Soalnya tak klik. Kalau tak likung. Beradu tak likung dek akau. Apa? Dia kata dia nak buka lorong Hormuz dalam masa 7 hari. Dek Iran tu buat. Dek Amerika tu buat mikuk. Mikuk hok Iran sedar dek akak. Ni molek sekali lah deh. Kemudian sebalik Amerika pula lagu mado. Lagu mado deh. Nak buat miko Iran mitok ko ke toksi.
gano-gano pun Iran misalnya dia tosi-tosi buat miku Iran tu kandak lagu ni dia tosi, dia tosi kau mah musuh lagi apa Iran pun katuk lorah humuh lagi tak boleh perahu mana kapal mana lalu lagi lah dia akak ni dia nak pergi boleh pergi mari kau deh Iran buka kau kena beradu duk apa duk likung kawasan Iran tu ataupun ho buat teh Amerika ho do masuk serai di Iran tu tu beradu dah kau deh minta wi lembut belaka deh ni Iran pun lembut dah ni tidak kadang-kadang Iran pun tak jauh dah kau deh ha ni Iran lembut dah ni ha ni pihak Amerika pula nak lembut ngikut kau ada emo pun kerah dah akak deh ha kita kau tengok tapi cuba boleh kau minta nak wi apa demo kecek kira tu wijaya dia akak deh Amerika pun sanggup buat mikut kandok Iran de boleh de sanggup kau agak atau apa-apa hodok berlaku tu henggolah sikit dia akak deh apa boleh jadi miok-miok gapo de Amerika tu sanggup buat mikut Iran kandok boleh jadi miok pun klik mari seperti biasa dia akak. Kena murah sikit lah deh, soalan kita gitu. Karena lo ni menyentuh ni pucuk dari di bahagian Timur Tengah ni lah Iran, Amerika, Saudi Arabia dengan Yemen apa macam-macam lah ni duk larak habis lah dia akak deh. Gak dia dua ikut dua-dua negeri ni wik putus se agak atau jaya lah deh. Mikut putus se mikut kandak ni gak agak atau biasa boleh klik mari apa jalan tadbir negeri tiap-tiap negeri masing-masing seperti biasa dah akak dah pah jadilah ini deh pada lagi dulu insyaallah sehari lah jumpa pula esok hari ni minta sub di kapas lalu deh dua hari kapas deh limaat tu kapas dah esok pun minta di kapas apa mari esok dah akak jumpa pada nunung satu dah akak deh hari ini pada lagi dulu assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera kepada peminat semua. Ada ikuti radio dan ada ikuti dalam platform TikTok. Ya. Main tugas temen dah pada masa pukul 2, seterusnya pukul 3. Dalam masa sejak duk temen peminat semua. Dah. Hari ni, hari Rabu, menjumpa tepat 23 boleh kenyayun atau boleh September tahun 1999 dan juga tahun 2020 ni. Bersama hari ni sebelah hari bulan Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah. Pada masa petening, udara sebelah sana wilayah Naga ada mendung-mendung setengah tepat, ada awal tokok-tokok setengah tepat. Tapi dalam kedai Naga ni hari ni tu cah panah ni, panah kalau tubik ki ke panah terik-terik lah. Ada hari ni pasal minta wi peminat tu jaga-jaga kesihatan lah. Selamat-selamat belaka peminat dah. Dan siapa dia duk memandu atas jalan raya tu minta wi hati-hati. Kau-kau lah dah, tak kena duk jijak sangat tu. Jangan duk merah, jangan duk kuat injing sangat lah. Kalau kita bawa kenderaan ni kadang-kadang dia ralik. Dah pas tengah duk oyak dah. Kak sendiri pun kadang-kadang jijak galik juga deh kita kalau kau sedak bawa ni. Ha yo yo yo bawa tak kena duk, tak kena duk hungai. Yo pakai jijak yo gi deh. Ha hok tu tu hok nak, hok nak berasa kata tak ada nak kum, tak ada nak berik, tak ada nak gapo tu deh. Pas molek tete gini. Ha makan kenye berasa lali tak khabar juga ada-ada remo duk amai gitu. Ada-ada remo. Ha, dia bawa kenderaan ralik yang orang panggil lapnai-lapnai tu. Ha, 30. Falep kat sana nak go ni, cai som dah. 30 hotel pun minat, tolong hatta-hatta 30 hotel. Hatta weh 30 hotel, 30. 30. 30. Ha, hatta-hatta. Love orin. Love orin lah hatta-hatta weh 30 hotel tu. Hatta dulu. Terima kasih semua minat. Ya. Baik. Gak. Halah duk oyak saat ni tu atas kenderaan dah. Kena kau-kau gi lah. Gi nak gi jauh atau nak gi dekat. Kira-kira gitulah semua peminat. Terima kasih. Siapa dia masuk, tolong-tolong bagi love orin kepada kawasan dia 30. Dan lelah ni bagi dah 10, dah lagi 20. Eh. Segera 10 orang dah hantar mari 10 sebelah. Hipung-hipung dalam masa dia letak tu 14 minit. Gak lelah ni masa duk jalera lah. Peminat masuk mari tu, terima kasih hak tak bagi lagi. Hak dulu bagi tu tak apa. Dah bagi, hak tak bagi lagi, tolong bagi di sini ya. Terima kasih banyak pada peminat semua. Dah, duk oyak tu saat ni. Ha, gini. Cuaca hak naro kalau sebab dia nak mari jalan naro. Kok mana tak ujel bak, ujel turung. Nak tahu juga eh. Naro tu, macam oyak dah kata. Olah, ada setengah tempat tu mendung-mendung, ada setengah tempat tu kata beritik-itik. Olah, nak masuk musim ya, eh? Gitu. Sebelah-sebelah jalan ada bunyi khabar kata ha, ada juga hujan ni, hujan turun. Kut tani pun hujan. Ya siapa kut dulu kau. Bah, banjir ya, eh? Terima kasih ya, kita berjalan mari. Terima kasih banyak. Semualah, mana ikuti sama-sama masuk buat siapa kepada Kak Jani dah. Oh, tiap hari. Tak apa, tak boleh menoreh tu dah. Kalau hujan turun enggak? Eh, tak apa lah ni menoreh pun. Hujan-hujan. Lemo pitah hujan. Tak okey? Gi menoreh tekoh tak hujan, lepas tu bo susu napa itu sikit gi bo ubat eh. Buat gitu dah. Oh, medai tak boleh juga. Tak apalah, boleh juga. Wi pokok-pokok utah ni ya itu sikit kalau kita buat rajin gitu punah juga. Patah getah dah. Sini hujan memang. Oh, lala ni hujan ke? Tak seh. Ha, Kak Ruh kata tak seh. Bella kata, Waalaikumsalam. Bella tu, Bella Cenek. Itu kan nama dah. Dulu, Cenek macam Cenek eh. Cenek macam Cenek. Terima kasih ya. Gak lagi, hok mana masuk, tolong-tolong, sepok-sepok. Sepok kamu tu, hatalah, leforin kepada kat sana, buat kena-kena dah. Bemak tu, bemak besuk. Tak ada lagi tu nah. Tangtai kat sana ke no? Terima kasih abang mak besuk. Dari Katik dari mana? Dari Malaysia ke? Terima kasih semua hok masuk dah tu. Teme-teme dah ikuti. Lagu ya lah wak ibure. Satu kebagian nak sapa stagi untuk peminat hok mana nak bermodaroh eh. Boleh sama-sama.
Sama-sama ikut tes lagi nak sapa berita khuai. Orang dalam naga kalau tani jalan nak mari bui pun tak ada apa. Ha, hari kita orang panggil buat kebajikan dah. Nak bermodarah kok orang nak bui sebab satu nyawa, satu pala lah kalau bui darah kok orang ni dah. Tapi setengah orang kata, darah ni tak boleh bui kok ano ha. Kita kira-kira kata kita nak tolong orang dah. Dia orang sakit nak terima darah sepanjang kita, nak we betul dengan hak kita tu. Ha, susah tu kalau apabila kita dah, kita nak atik darah. Ha, kita kena bermodi gini, boricah aku panggil. Nah, kena boricah we ke orang, hak orang nak, orang penting nak tu. Kita ada grup A. Pahaya pun susah nak grup A. Ha, kita boleh lah nak bermodi kepada dia dengan hak kita boleh bui lah. Kalau kita tak sempat nak bui tu, tak payah. Tapi kalau kita hajat nak bui, kita tolong bui. Ha, kita bui. Kita bui kat di hospital lah. Dia suruh bui ni. Tapi nak start lagi kat sana. Oh ya lah. Ikuti lagu ni dulu. Bila Cinta Didusta. Tujuh semua pada peminat dia. Ya.

Ya, Zermia, lepas pagi satu dua lagu pilih mik bi dengar pada petening bersama ruangnya teman ke teman cak puan teng puan Zermia di stesen radio 912 radio untuk keamanan dan kemajuan gelombang FM 99.10 MHz dan siapa dia duduk teme ikuti di radio sama-sama ikuti ikuti dalam TikTok pun teme-teme ikuti sama-sama tegak menega nak oyak khabar gapo boleh lah tulis-tulis mari saya tu kajam baca-baca boleh keluar juga dalam udara ni. Tanya khabar ko nak royak kata di sebelah ni ada apa, ada petaning ke apa, ada nak apa-apa lagi tu. Ha, buat untuk pedah kepada peminat yang duduk dengar dari radio. Ha, dan juga pedah juga dalam hotline TikTok orang duduk ikuti. Dah. Dengan luar ataupun duduk dengar mana-mana dengar suara ni dah. Tu kat jam tu dia duduk royak ke apa, berita ke apa. Ha, itulah. Baik, satu berita khabar yang nak sapa ni habar modaroh boricang lohit. Ha, ni bagi daripada pejabat sembengan lokal chat wilayah Naratiwat dia ada suruh sapa lah kepada peminat lah kata siapa dia nak bermodaroh ataupun boricang darah deh boricang leut boleh di antara tempat hak ni ni yo royak takwing masa hak takwing tu dalam bulan kenya mula tempat 2 nu lagi siapa tempat 29 gak ya letak hari-hari tu bukan tempat tulah tu dak banyak hospital dalam wilayah naga siapa dia duk bijalah taning kalau wasa nak mari bermodaroh nak mari boricang darah naga boleh dak boleh ke deh tak ada ada masalah tu kalau ke orang luar nak mari buit tak boleh. Ya, ya tak apa duk asalnya tak ada tanya ni tapi duk asal boleh lah. Dah kalau siapa nak boricak, kalau tu sedekah nak boricak darah. Ning tepat 20 hari ni 23 eh. Tepat 24 esok. Ah 24 esok ni di mana? Di bilik mesyuarat. Ha, noi sepokit. Tahan rap ti 48. Kata sini nak apa ah apa ni? Noi sepokit tahan rap ti 48. Dia ada nak bermodaroh dan nak boricak wahid bersama dengan noi ngan kicikam tak nampak lah mata kita kena duduk jauh sikit eh pakai cumi ni ya bek ni dah ni duk ayak ni cumi ni untuk we krong mas, krong cahaya ya hok duk pakai guna buat baca berita duk buat gapo nusa lagi dan pakai hok nu nampak tu wow habis pakai hok ning oh tu eh tapi tak tahu kata ada berita ning nak ayak ah tak apalah we duk jauh sikit kita mata panye eh hok noi cepat kit krom tahan pran ti 48 juga ha tu esok je pukul 9 pagi strugi kalau siapa je main bermodaroh hok pihak hospital naga lah dia bercampur dengan pihak noi cepat kit krom tahan pran ti 48 di bilik mesyuarat hok noi cepat kit krom tahan pran ti 48 juga ha tu pihak biasa boricak lohit tak dah tak jangan nak boricak tak leh sebab darah kat sana dia panggil loh hijang ataupun dia ada pahak dia pahak ada kita ada nyakit gapo dari tubuh ke kita tak payah buih lah nah, bukan atau kita tak boleh buih tapi dah kita buih pun dia ambil tak boleh juga nak pergi guna gapo pun tak boleh juga ha, tu. Tapi dia orang abis-abis orang mana sihat tubuh sihat dah tak biasa keluar gapo kita taiti darah comel baru kita boleh buya berlari ya darah kita ni awak perempuan ni ya ya berlari di antara kita uzur gapo tu tak apa dah dah tu begi tapi orang lelaki ni ya tak ada berlari gapo tu apabila dia puasa itu-itu ke baik kata kita bermur darah ni kita bericah molek sikit kita boleh loli yang orang panggil gapo boleh musing darah dari tubuh badan kita baru ya palit darah semula tu jadi tubuh kita tu lain sikit sihat sikit lah nak kata dah gitulah peminat sikit sebanyak hok mana tak si bermo tu tak apalah ikut orang takut jarung dah juga lemo tak berani ada orang takut jarung takut nak gemuk sakit takut nak bericak tapi kita nak bericak ni kita kena tubuh badan kita sihat sikit nah apabila kita yo kita gi antara kita gi tu bermo pesak dah kuam dan kita gumano darah kita tu pernah gedok ha lepas tu dia tengok kalau test tengok darah kita ni tak padan dengan dia nak dia tak ambil juga ha bomo bukan kata orang mari nak suruh cocok selalu dak dia periksa dulu tubuh badan kita ni tubuh badan kita sihat okey alhamdulillah boleh ha tu boleh bermo nah ha tak takut jarum takut bomo takut apa bomonyo beki nakal dia takut bomo ha yang gitulah dia takut bomo gak takut berlaku dah lah tu ya lah dah mungkin kata takut bomo tu takut kot lain okey lah mah berehat dengan lagu dah pula dia
lagu wak ibu raya kepada peminat betul-betul gini ya. Duk ikuti relax-relax dengan lagu. Masa saya duk nak tunggu-tunggu ambil kotak tu, wak letak tu, jangan siapa dia lupa deh. Ha, bagi hadiah kepada peminat ya. Ini ikuti satu lagu suara daripada adik ni dusunnya, nama lagu Patanago. Tuju semua deh.

jangan siasat lagu selalu dah, tapi tak apa. Sama-sama peminat masuk tegur-tegur, masuk ikuti dalam live kat Sam Petani dah. Jam pukul 2:30 dah ni, masa ni lepas pagi dah pusing yang pertama. Terima kasih semua ibu-ibu kita dah ikuti dalam radio di rumah atau atas kenderaan eh, boleh dapat dengar. Temen-temen lah suara ni sebentar dalam masa sejak itu ya. Lepas tu kalau rasa luar-luar malam tu pula, boleh ikuti sebentar dah. Tak ada sebentar tu pukul 8:30 lebih kurang ikuti sampai pukul 11 malam lah. Kalau tak uzur tak arah tu 10 malam, insyaAllah boleh naik pula. Tapi tengah hari ni ada tiap senda sampai hari Jumaat duduk di sini peminat je pukul 2 sampai pukul 3 tiap hari je. Satu hak tak ada eh? Terima kasih banyak-banyak kepada peminat ya. Lepas tu ni nak siawi kepada Abiki lah ni ha. Mari orang lain tak ada, orang lain dia berheda sebab dia mari sokmo-sokmo. Abiki yang lama-lama main sekali lepas minta lagu eh. Ha, tak apa siawi. Nah, orang lain jangan marah nah sebab Abiki ni tak support dia. Fanga dia. Ya gitu. Ha. Ya ya ya. Mai dengar lagu ni nah. Sorry pada Nick Fadli. Saya dah biasa dengar sokmo ya lah. Terima kasih follow-follow tu. Terima kasih ya. Satu lagu namanya Delivery Rindu untuk peminat semua ya.

tak mari, tak apa lagi. Tapi dah mari dah, tolong hatta mari lah. Kaksan sipe-sipe dulu. Sebab lolo ni love orang kaksan tu, ya diturung. Turung. Oh, turung mari sikit tu. Sebenarnya ya 17 ni turung mari. Tak tahu lagu mana. Sebab gapo ya boleh turung. Cita ya, ya, ya, ya, ya, ya sipe ke, ke hok dia tak mari gitu. Dia rasa kata gini dah. Ada lon bau ni tu hok masuk tu, robot yang masuk mik dia. Paya dia kira lah. Ya kira. Pak hok orang kita sungguh-sungguh mari tu satu pak ni ya. Okey. Tahu tak geti eh cara hal love orange jaisom ni? Nak tahu-tahu juga ni. Dulu bau ni tengok-tengok tu 107 dah. Lepas tu tunggu mai satu pak. Ya dah lolo ni tak apalah. Setara mana pun dia kata duk ada metek ni ha, tak lebih pada ni lah. Tu nak terima kasih kepada peminat deh. Hok mana yo gini tekku. Tak apa. Oh, ya prap-prap gitu. Oh, ya lah dalam seminggu ya tukar pula. Seminggu ya tukar. Duk terajah tengok eh. Seminggu ya tukar. Seminggu ya tukar. Ya lagu tu rabup ya dah deh. AI ya duk tengok-tengok apabila peminat-peminat mari tak mari eh. Gitu. Dah mari dah kok. Masuk bui lah hati dia stay. Hati dari bilik lah. Hati awak sendiri tu nak bui saya tak boleh. Nah, orang dah deh. Kalau tak ada lagi tak apa, kat sansipe pun deh. Gitu. Terima kasih banyak-banyak. Okay lah, lagu pula we ikuti dengar kepada peminat semua. Aduk ikuti pada masa ni eh. Ada lagi lebih kurang tu tak berapa minit dah. Sebab sejak lah sungguh dah ada oyak tu ha. Kita dua tak ada eh. Tak apa lagu tu isi kata lagu. Sebab tak ada cari dah. Aku ambil aduk dalam ni selalu. Aduk dah. Kalau nak cari tu banyak kena fikir pula lagu we dengar eh. Fikir cari lagu. Hok ni hok dah dari Spain ni. Pakai ambil ni sana nah. Tujuh semua.

Terima kasih sekali lagi pula dalam pusingan terakhir dah ni peminat masa pukul 2.52 minit di Thailand, Narathiwat. Tahniah Abel, Abel hak level 22. Wah, tahniah. Baik-baik. Tahniah. Kasan gigi baca bewang. Ha, InsyaAllah lah deh. Kalau bewang nak gigi rebut sawah nu. Pani duk kedah lagi. Ha, tak apalah kau kira lep laki. Kau kejek. Sedaklah duk lep nu. Boleh jumpa. Oh, ya lah dah susah. Biar Zelan nak orang lek sana. Nak jumpa pun susah deh. Mari lek Thailand ni. Ha, tak boleh kenal lah. Maksud nak gimana nak ujek lah. 91K, terima kasih tolong tap-tap pada petang ni eh. Ha, ya naik tu, ya naik. Tap-tap setara ni boleh dah. Tapi ada setengah. Tukar lagi mari, 100 pun dah deh. Tapi gini 92 tu tak apa, alhamdulillah dah. Dah lah sejak ke deh. Ya dengar kita duk buat atik, tak buat atik eh. Ha, ya gitu, tak apalah rambut ya pergi dah. Dalam masa sejak ni lebih kurang 50 ya kalau metek dia. Tapi 92 tu ha, lebih pada metek hok. Nak-nak lah. Kalau dulu kita tak ada siapa tangan ni. Tapi ia naik dah lah. Ia buka perkakang mom hand eh. Baik panggil. Ah, betul tak? Ah, gitu pun minat. Okey lah. Masa bila nak undur dah. Nak undur diri dah. Jumpa semula pula dalam masa pukul 2 tiap hari Senin sampai Jumaat. Esok ekonomi eh. Kita jumpa pula ekonomi maaf 2 hari lagi. Ya. Dah masa habis lah ni. Nak undur dulu. Jaga kesihatan baik-baik pun minat. Nah, selamat belaka. Bahagia semua tu. Makin lalu tidur jenera belakang deh. Okey, Aki, terima kasih banyak singgah-singgah mari berjumpa dengan saya tu. Nah, tak terlupa. Lama-lama mai sekali deh. Berkobar tu, tak ada koyak saya tanya mula tadi. Ha, kata sihatlah deh, khabar baik. Ha. Terima kasih ya. Mari kosi-kosi, bagi-bagi. Tak ada kosi ya? Apa atas yang boleh tu ya? Terima kasih nah. Terima kasih semua. Mari tolong we siap pack pada kawasan. Tolong we flashco saat ni. Sudah kok TikTok suruh bui. Tak apa dah. Terima kasih banyak. Suka-suka dari TikTok deh. Kita buka TikTok ni. Nak mari jumpa dengan sahabat. Dalam radio tu. Memang dengan sorang sahaja ya. Boleh kenal-kenal sok modah dalam radio. Peminat-peminat telefon mari. Sudah telefon mari di situ. Ataupun mari jumpa di sini. Dan gitulah. Nah, jauh dekat. Padahal TikTok ni kita boleh kenal. Boleh tengok. Boleh nampak. Kat satu boleh nampak profile ya. Dua tu jari-jari yang boleh nampak kena tu. Tapi yang lain lagi tak kena tu ada salah silap ke apa duk care kat sana hari ni tu minta maaf semua deh. Lepas tu kata eh mana tu keluar lagi wasa tak sedap dia dengar telinga peminat ke mana tu maaf lah juga. Ya pasal dia kadang-kadang tak dia nak fikir mari keluar lagi ke patah rumah patah dia mau kata eh mana dia kacak gitu. Mana ya cakap macam tu? Ada. Ha, gitulah peminat eh. Sama-sama ya. Terima kasih semua. Ha, undur lagi dulu dengan lagu seorang daripada minat lagu ni eh. Nak siar lagu ni kepada peminat eh. Undur lagi dulu ya. Selamat belaka, bahagia semua. Sekali lagi dengan lafaz yang mulia. Kata eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.